0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Salah satu hit dari miliknya Van Halen sudah ada juga ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya untuk suasana pagi harinya. Oke, yang sedang membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi doa juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dikasih bocoran dulu, agaknya hari ini May punya utang banyak nih ya. Kalau kita lihat waktu ya, yang sudah berjalan di menit 18 saat ini, karena nanti juga akan hadir di menit 30 ya, single dari Belantika Musik Indonesia. Sekitar 6 sampai 7 single nanti yang kayaknya belum sempat mengudara. Jika salah satu single yang belum mengudara adalah single requestan Anda, oke, mohon maaf ya. Kita akan hadirkan beberapa single yang masih cukup waktu sampai menit 30 dalam Rock and Breakfast.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi Rock and Brevas ya, masih hadir ke tengah ruang dengan Anda tentunya dengan sedetan single-single Blantika Musik Indonesia saat ini ya. Semangat juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang belum sempat menyapa tadi ada Pak Gusta di seputaran Panjer. Selamat pagi Pak Gusta, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya ya. Oke, siapa lagi ya yang belum tadi ya? Semoga yang lagi underway juga pagi hari ini senantiasa selalu semangat ya, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio .gemomedia.id/sunari. Sekali lagi, untuk streaming ya, bisa simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Pak Dewa Pol udah tadi belum ya? Oke, untuk single sudah dari Blantika Musik Indonesia. Kemudian juga ada beberapa single yang memang belum sempat mengudarakan tadi. Sekali lagi mohon maaf ya, mudah-mudahan besok bisa bertemu kembali. Besok bisa di request juga sih ya. Tapi kalau besok pagi bukan Mei yang hadir ya. Oke, kalau gitu langsung saja pecinta Suara Sendiri, satu nomor berikutnya sudah ready ke tengah ruang dengar Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri. Tidak terasa juga kebersamaan kita ya. Untuk Rock and Breakfast harus segera menuntaskan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi program kami Intips ya, informasi dan tips akan hadir kembali ke tengah ruang dengan Anda. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Suneri.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sinari. Semangat pagi hari ini kembali bareng Mei Antari di sini untuk intips ya, informasi dan tip. Ingat tuntas di jam 11 siang nanti.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri, pecinta Suara Sumeri. Satu selendang merah sudah dibingkiskan untuk Anda pagi hari ini ya. Tetap semangat buat yang sudah membuka kreativitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi underway ya. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, jam-jam awal hari merupakan waktu ketika jantung sedang sibuk-sibuknya ya. Tidak hanya kita yang baru bangun harus sibuk-sibukan. Jantung kita juga sedang sibuk-sibuknya ya. Jadi tubuh itu menjalani siklus bangun harian yang ditandai dengan meningkatnya kadar kortisol dan juga tekanan darah. Sementara variabilitas detak jantung menurun ketika tubuh beralih dari kondisi istirahat ke mode aktif. Nah, pecinta Suara Sumeri, dikutip dari laman CNBC Make It, spesialis jantung yakni Dr. Sanjay Boraj mengatakan, penelitian menunjukkan bahwa kejadian kardiovaskular itu cenderung memuncak pada beberapa jam pertama setelah bangun tidur. Salah satu analisis juga menunjukkan adanya peningkatan kejadian serangan jantung dan juga kematian jantung mendadak di pagi hari. Nah, dengan demikian penting untuk memperhatikan apa yang dikonsumsi dan dilakukan di pagi hari. Jadi setelah lebih dari 20 tahun sebagai ahli jantung, ada beberapa hal yang tidak akan beliau lakukan sebelum jam 9 pagi ya, seperti disampaikan oleh Dr. Sanjay. Dan berikut kita akan intip pecinta Suara Sumeri beberapa hal-hal tersebut ya, hal-hal yang dihindari oleh spesialis jantung Dr. Sanjay ini di pagi hari. Apa saja? Jangan kemana-mana ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri sudah hadir ya. Kapan-kapan? Kapan-kapan kira-kira ya? Ya kapan-kapan aja. Tapi kalau yang ini langsung saja kita akan intip ya, hal-hal yang dihindari oleh spesialis jantung di pagi hari adalah minum kopi manis. Satu porsi besar latte dengan berbagai rasa itu bisa mengandung 30 hingga 50 gram gula. Lonjakan kadar gula darah yang cepat dapat meningkatkan kadar insulin dan bisa menyebabkan stres metabolik seiring waktu. Jadi Anda mungkin akan merasa lapar lagi dalam 1 jam. Berikutnya adalah makan pastry ya. Jadi mengonsumsi pastry saat sarapan, terutama ketika perut masih kosong, kurang baik bagi tubuh. Croissant hingga muffin umumnya mengandung karbohidrat olahan serta lemak jenuh, tetapi rendah serat dan protein yang dapat membantu memperlambat proses pencernaan. Nah, akibatnya kadar gula darah itu dapat meningkat dengan cepat ya, kemudian turun kembali dalam waktu singkat. Dan jantung Anda itu tidak membutuhkan fluktuasi pada pukul 7.15 pagi ya.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Dari Teti Kadi sudah hadir untuk Anda ya. Dan sudah 41 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Mari kita intip kembali hal yang sebaiknya dihindari di pagi hari ya. Menurut spesialis jantung, berikutnya adalah makan daging olahan. Daging seperti bacon, sosis, dan ham seringkali tinggi sodium dan lemak jenuh, serta mengandung pengawet seperti nitrat yang telah dikaitkan dengan risiko kardiovaskular jika dikonsumsi secara teratur. Sesekali tidak masalah ya, masalahnya adalah jika Anda memakannya setiap pagi. Dan berikutnya juga ada nih, minuman energi, yaitu seringkali mengandung kafein dan gula, serta stimulan lain yang bisa memberikan tekanan ekstra pada sistem kardiovaskular. Menurut Dr. Sanjay, minuman ini bisa meningkatkan denyut jantung dan juga tekanan darah. Dan pada beberapa orang, minuman energi juga dapat memicu aritmia, terutama setelah bangun tidur, saat tubuh secara alami bersiap untuk beraktivitas sepanjang hari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, Payung Fantasi Sarwana sudah hadir ya. Dan semangat kembali mengucapkan untuk yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita intip kembali hal berikutnya yang sebaiknya dihindari di pagi hari ya. Tidak sarapan, terutama disertai stres. Jadi tidak sarapan itu sebenarnya tidak selalu berarti tidak sehat. Nah, jika seseorang memang sengaja menjalani puasa, tetap memenuhi kebutuhan cairan, melakukan aktivitas ringan, dan memulai hari dengan tenang, hal tersebut berbeda. Tapi banyak orang yang sebenarnya tidak berpuasa, tetapi tidak menyempatkan diri untuk sarapan. Dokter Sanjay mengatakan banyak pasiennya yang hanya mengandalkan adrenalin, minum kopi saat perut kosong, hingga minum obat tanpa makan. Pada pukul 10 pagi, sistem saraf sudah terlalu terstimulasi dan kadar gula darah berfluktuasi secara drastis. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi sedikit kurang toleran terhadap perubahan-perubahan tersebut. Rutinitas pagi yang mencakup hidrasi, nutrisi, dan juga beberapa saat untuk bersantai memulai hari dapat membantu sistem tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah dia 5 hal yang sebaiknya dihindari di pagi hari ya menurut spesialis jantung. Jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua ya. Di segmen kedua intip kita akan balik lagi. Sedari satu tidak terasa juga ada 1 jam bersama siapa, ditunggu nanti ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 3 November 2026. Satu US dollar setara dengan 17.845 rupiah. Satu euro 19.953 rupiah. Kemudian untuk satu pound sterling 23.484 rupiah. Satu dolar Australia 12.322 rupiah. Dan satu yen Jepang setara dengan 112.13.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, Pecinta Suara Sunyari. Satu nomor bertajuk Berikan Daku Harapan. Tentunya sudah tidak asing lagi ya buat Anda semua, terkhususnya pecinta lagu-lagu lawas. Yap, satu lagu yang diciptakan oleh M. Yusuf, dan ini pertama kali dirilis pada tahun 1960 ya. Siapa penyanyinya? Oke, ada yang jawab? Oke, betul sekali ya. Tiada lain dan tidak bukan adalah Tuti Subarjo. Jadi pecinta Suara Sunyari, di segmen kedua Intips ya, informasi dan tip. Yang pagi ini hadir masih bareng Mei di sini hingga jam 11 siang. Satu jam bersama sang bintang tamu kita Tuti Subarjo. Oke, sampai nanti di jam 11 siang ya, sejak kita akan bernostalgia dengan penyanyi era tahun 1960-an ini ya. Tuti Subarjo lahir Januari tahun 1936 di Bondowoso, Jawa Timur, dan mulai dikenal sebagai pemenang dan juga bintang radio Rayon Jember pada tahun 1960 hingga tahun 1962 ya. Lagu-lagu populernya Senjani Kayak Mana, Berikan Daku Harapan, Kasih Tak Sampai, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Serta beberapa lagu berbahasa daerah juga ada, seperti lagu Madura, Dungdung, Anak, dan lain bulenan. Menikah dengan sesama penyanyi legendaris Oni Suryono. Oke, kita akan intip ya. Perjalanan karirnya satu jam bersama Tuti Subarjo dalam intip masih bareng Mei di sini hingga jam 11 siang nanti. Kita simak Kasih Tak Sampai dari Tuti Subarjo.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Lanjut lagi satu jam bersama Titi Subarjo dalam Intips ya, informasi dan tip. Ingat tanda si jam 11 siang nanti. 21 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi ya, satu lagu bertajuk Janjimu. Ini memang dipopulerkan oleh penyanyi lawas kita Titi Subarjo bersama dengan Oni Suryono sang suami. Pertama kali dirilis dan dipuler dan populer itu sekitar tahun 1968 ya, masih dengan ejaan lama penulisannya, di ada huruf D depannya ya, Janjimu. Nah, lagu ini juga sempat dinyanyikan ulang ya atau dirilis kembali dalam album-album Tembang Kenangan pada tahun 83 serta kompilasi berikutnya. Ya, pecinta Suara Sunari, untuk Anda pecinta lagu-lagu lawas ya, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini, berawal dari Radio Rayon. Rayon Jember ya, di tahun 1960 pemenang lomba nyanyi Titi Subarjo terkenal dengan lagu Senja di Kaimana, ciptaan dari Surni Warkimah, Kasih Tak Sampai ciptaan Rahmat Abdillah dan lain-lain. Lahir di Bondowoso, besar di Jember. Bintang Radio Rayon Jember tahun 1960 hingga 62. Ia adalah jawara lagu-lagu hiburan. Penyanyi kelahiran Bondowoso ini punya suara ringan renyah ya. Ada nyata Huru Siniati Subandrio waktu itu terpesona dengan suaranya saat membawakan lagu Senja di Kaimana dan membawanya ke Jakarta, di mana lagu ini yang menjadi kegemaran para prajurit dan rakyat di Irian Barat. Dan lagu yang terkenal berbahasa Madura dari Tuti lainnya itu adalah Dungdung Anak dan Lain Bulenan ya. Oke, salah satu hit berikutnya kita simak dari Tuti Subarjo.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, lanjut lagi, masih di Intips ya, informasi dan tip bareng Mei di sini, satu jam bersama Tuti Subarjo. Sebelum lanjut lagi nih, pecinta Suara Sunari, Mei punya juga satu kabar gembira buat Anda semua ya. Kabar gembiranya apa nih? Datang dari Hobby Club Teko Umar ya. Jadi Hobby Club ini kembali dengan bangga mengajak Anda, Bapak Ibu, para senior yang aktif di Bali ya, untuk mengikuti lomba karaoke. Nah, dengan memperebutkan hadiah uang tunai dan juga piagam serta door prize menarik ya. Untuk Anda nih yang senang berkaraoke, saatnya unjuk kebolehan untuk mengikuti lomba karaoke ini ya. Adapun kategori dan jadwal lombanya, kategori usia 50 hingga 61 tahun, tanggal 7 ya, hari Sabtu, tanggal 7 November 2026 itu pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Berikutnya usia hingga 75 tahun itu lombanya hari Minggu ya. Jadi 61 hingga 75 tahun hari Minggu tanggal 8 November 2026 dimulai pukul 8 hingga pukul 13 WITA. Nah, bagaimana dengan biayanya? Adapun biaya pendaftaran peserta itu Rp200.000 per orang ya. Dan untuk penonton atau supporter dikenakan biaya sebesar Rp100.000 per orang. Jadi tempat lombanya ini ada di Marinda Park, Teko Umar Barat, Jalan Teko Umar Barat nomor 72 Denpasar ya. Nah, bagi Anda pecinta Suara Sunari, jangan sampai kelewatan ya, khususnya kata untuk Anda yang tertarik nih, segera saja daftarkan diri Anda di nomor WhatsApp 0813 3971 0202. Sekali lagi, daftarkan diri Anda untuk mengikuti lomba karaoke dari Hobby Club Teko Umar ini di 0813 3971 0202. Dan untuk batas pendaftaran adalah tanggal 25 Oktober 2026.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Ku Berjalan Sendiri ya, dipopulerkan oleh Tuti Subarjo, dirilis dalam format piringan hitam pada tahun 1968. Ya, sekali lagi menginformasikan untuk Anda bahwa bakatnya ditemukan oleh Nyonya Hurus Niati Subandrio setelah mendengarkan suaranya yang riang ya, dan renyah dalam membawakan lagu Senja di Kaimana. Dan lagu ini sangat digemari oleh para prajurit dan rakyat di Irian Barat ya. Dan lahir di Bondowoso, dibesarkan di Jember, Tuti mengulik karirnya itu sebagai bintang radio Rayon Jember serta menjadi jawara lagu-lagu hiburan pada 1960 hingga 62. Nah, terkait dengan kehidupan pribadi, Tuti Subarjo menikah dengan Leni Suryono yang juga merupakan penyanyi kondang era 60 hingga 70-an. Sebelum terjun total ke dunia tarik suara, Tuti ini sempat berprofesi juga sebagai seorang guru ya. Ya, Tuti Subarjo dan Oni Suryono itu adalah pasangan legendaris di masanya. Jadi selain menjadi pasangan suami istri, mereka juga pasangan duet yang cukup solid. Salah satu hits mereka yang cukup dikenal itu adalah lagu Kasih Tak Sampai yang tadi juga kita sudah simak singlenya ya. Yang awalnya itu dinyanyikan secara solo oleh Tuti Subarjo. Dan kemudian Oni Suryono membawakan versi jawaban dengan judul Cintaku Bagimu. Jadi lagu ini menjadi hit besar di akhir 60-an. Di era 80-an mereka mencoba kembali mengangkat lagu ini ya, lagu hitnya ini. Tapi dengan treatment yang berbeda. Lagu Kasih Tak Sampai dan Cintaku Bagimu itu disediakan satu lagu dan dibawakan oleh mereka dalam format duet. Doni Hardono dan juga Pras didaulat sebagai musik director di album ini yang mengaransir lagu-lagu di album ini dengan pakem yang sama dengan aslinya, tapi dipermanis ya dengan string, section dan sound yang lebih modern. Interpretasi Tuti dan Oni di sini juga terdengar berbeda dengan versi awal, disesuaikan dengan gaya bernyanyi di era 80-an. Sebuah adaptasi ulang yang cukup manis tentunya, tetapi tetap terdengar vintage ya, tapi sekaligus juga modern untuk era tersebut. Jadi album ini juga memuat lagu-lagu hit era 60-an hingga 70-an dalam interpretasi baru seperti Janjimu, Berikan Daku Harapan, dan Kau Selalu di Hatiku. Baik, pecinta Suara Sendiri, tidak terasa juga beberapa menit ke depannya sudah menyiapkan juga single-single hit dari miliknya Tuti Subarjo yang masih bisa Anda simak hingga berakhir jam 11 siang. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari di lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang sekali saya Yul kembali hadir menemani Anda bersama Sweet Memories edisi hari ini di lembaran Sabtu 3 Oktober 2026. Yul menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026 dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai lifetime achievement. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Life the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, suara Sumeria.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Suneri. Pecinta Suara Suneri masih ditemani bareng Sweet Memories ya. Siang hari ini kita ditemani bareng lagu-lagu dari Michael Turok ya. Spesial untuk Anda selama 1 jam sampai di jam 1 siang nanti. Kali ini kita sedang menikmati Love Will Never Leave.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Relive Moment, replay the memories, only on Sweet Memory, suara Sumeri.

89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories bareng Michael and Turok ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 3 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pecinta Suara Suneri. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Dinamika Keroncong tepat di jam 1 siang. Pecinta Suara Suneri tetap di 89,4 FM Suara Suneri.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dinamika keroncong, suara sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, Suara Sunari.

0: 89,4 FM Pecinta Suara Sunari, selamat sore dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Kita kembali ketemu lewat satu acara country spesial untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Dan pastinya saya Wina Kristina akan menemani Pecinta Suara Sunari di sini ya, lewat sederetan lagu-lagu country. Jadi untuk Anda pecinta Suara Sunari yang mau bergabung, silakan saja kami tunggu di sosial media Suara Sunari, baik itu Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Country Special, Suara Sunar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Country Special Suara Sunan.

89,4 FM pecinta suara Suna. Iya, dari Lobo itu dia lagu yang menghantar kita di country spesial dengan satu lagu A Big Red Kite. Terima kasih, selamat sore untuk yang kembali meramaikan country spesial.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Selamat sore Oma Dudu Padang Sambian yang selalu monitor ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu koleksi 89,4 yang kali ini akan memutarkan lagu-lagu country.

0: Country Special Suara Sunari.
1: 89,4 FM, pecinta suara Sunari. Kita dengar satu lagu dari Carrie Underwood, All American Girl, yang bakal menutup jumpa kita di Country Special. So, stay tune terus di acara berikutnya.

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Ya, kita lanjut lagi kali ini di Sweet Sunset, di mana saya bakal menemani pecinta suara Sunari dengan memutarkan lagu-lagu disco dan juga reggae.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
3: Sweet Sunset, suara Suneri.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Sweet Sunset, stay tuned only on 89.4 Suara Sunori.
4: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

timo ampun luar dia waksu so abah ya biantoro suci.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Sweet sunset, reggae time, suara sundari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Sweet Sunset Reggae Time Suara Sunary
1: 89,4 FM pecinta Suara Sunari. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Sweet Sunset lewat lantunan lagu disco dan juga reggae. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Stay tuned at DTM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTM.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Carly Rae Jepsen adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kanada yang dikenal lewat musik pop dengan nuansa ceria dan juga catchy. Namanya mulai mendunia setelah merilis lagu Call Me Maybe yang menjadi fenomenal global dan menduduki berbagai tangga lagu internasional. Setelah kesuksesan tersebut, Carly Rae Jepsen terus merilis karya-karya pop yang mendapat apresiasi seperti I Really Like You dan juga Cut to the Feeling. Dengan gaya musik pop yang fresh dan mudah diingat, Carly Rae Jepsen tetap menjadi salah satu penyanyi yang konsisten menghadirkan lagu-lagu menarik di industri musik dunia.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak?

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dinner Time Music, Suara Sunari.

pressure I could get up and see.

Christian.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: It's time to rock and roll.

ับก็ซ้อมซ้อมอ้อมซ้อมตี

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.
8: It's time to rock and roll.

0: dek. Nanti nyaman lari dek.
1: Nawa, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tak lagi.
1: Sunroof ada di sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Come on everybody. It's time to rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time
4: to rock and roll.
5: Hey Flexi,

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Halo, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Ya, kita sudah kembali seperti biasa di Rock and Breakfast di Minggu pagi 4 Oktober 2026. Sudah pasti bersama saya Wina Christina. Yang mau join silakan saja di sosial media kami, baik itu di Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, cinta suara sunari, yaitu dia satu lagu dari Mr. Big to be with you. Pak Made Radiarto yang ada di Imam Bonjol, selamat pagi. Lagunya sudah diputarkan tadi ya, dengan lagu Where Are You Now dari Nazareth. Terima kasih kepada penyiarnya, semoga selalu jaya di udara, tetap semangat dan musiknya selalu senang untuk didengarkan. Terima kasih untuk doa dan supportnya. Oke, kita kembali saja untuk mendengarkan satu lagu dari Europe.

89,4 FM, pecinta suara Sunari Aerosmith dengan lagu Dream On sudah mengantar kita di Rock and Breakfast minggu pagi kali ini. Oke, Gus Jaya di Batuan Jaya ya. Ya, tentunya sudah ikutan dan memilih salah satu lagu dari Led Zeppelin, Immigrant Song.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM. Baiklah pecinta suara sunari dari Tesla dengan Love Song. Bagaimana buat Mang Wai yang ada di Gianyar Kota ya, lagunya sudah mengudara kan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih buat Sunarta Lara, ada Ketut Kalpa juga yang sudah berpartisipasi, Madi Hendra. Lanjut lagi, kita akan dengarkan sebuah lagu miliknya dari Bon Jovi.